ebeye don kwa gude mu konfonso besi nkunya na anopedi aka no mapraprache kama kama fefefe atimi edia menyina nomi no musu bejem edia ma kofi anan ani na pamfo no omodenyompa kasade